93,0 FM, Respon Radio, radio keluarga Anda. Yo, selamat pagi responer semua. Nah, apa kabar responer pada pagi hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, responer pagi ini bakal ditemani sama program Selamat Pagi sampai jam 8 pagi nanti ya responers. Nah, responers, selama 2 jam ke depan responers akan ditemani dengan iringan-iringan lagu yang bikin pagi responers lebih bersemangat.

lebih energik, dan lebih enak tentunya. Nah, responers, jadi sebelum responers benar-benar memulai aktivitas, biarkan Owl dan Respon Radio menemani pagi ya responers, biar makin tambah semangat menjalani produktivitasnya pada hari ini tentunya. Nah, lagu-lagunya lagu dari Pop Indo Barat yang rilis tahun 2006 sampai tahun 2026 tentunya responers. Pokoknya yang akan menghiasi pagi responders dengan cerah tentunya. Biar enak sekali pagi ini. Nah responders, selain itu responders akan diberikan sedikit motivasi nantinya tentunya di selama 2 jam ke depan. Dan kita juga ada tema pagi ini responders. Yaitu pada tanggal 8 Mei 2026 tema kita pagi ini tentang playlist penyemangat pagi. Oke, untuk itu pastikan responders stay bareng Aul ya di program Selamat Pagi. Biar kita bisa happy sebelum memulai aktivitas kita pagi ini tentunya. Nah responders, pagi ini udah bangun atau belum nih? Udah beranjak dari kasur atau masih merem nih? Apapun itu pokoknya Aul bakalan nemenin responders sampai jam 8 nanti ya. So buat responders yang ingin bergabung pagi ini, yang mungkin ada tuh orang spesial, orang terdekat atau keluarganya yang lagi ulang tahun pagi ini atau hari ini, boleh kirim ucapan ulang tahun ke Aul, nanti langsung Aul ucapkan dan Aul rayakan. Nah, responders juga bisa mau diputerin lagu penyemangat pagi versi responders sendiri pada kali ini juga boleh. Atau cuma berbagi salam buat orang terdekatnya, boleh banget ya responders. Nanti bisa bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003 atau WA di 0811-6622-930. Responders juga bisa bergabung lewat media sosial kita ya. Bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun TikTok kita. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 Official. Oke responders, jangan sampai kelewatan dan ketinggalan. Aul tunggu ya responders. Pokoknya kita happy-happy sebelum memulai aktivitas pagi ini ya responders. Dan apapun nanti aktivitas responders, Aul ucapkan semangat ya nanti responders menjalaninya. Karena itu bakalan selesai kok, aman aja. Yang penting dijalani. Untuk itu kita dengarkan terlebih dahulu satu lagu dari Zain dan Sia yang berjudul Dust Till Dawn. So selamat mendengarkan.

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi Satu Menit.
2: Saudara pendengar, banyak orang memiliki visi dalam hidup, tapi mereka gagal. Mengapa hal itu terjadi? Karena visi mereka tidak spesifik atau dibuat secara khusus. Visi itu harus spesifik. Misalnya bila kita mempunyai visi ingin mencapai 200 pelanggan, maka visi itu harus dibuat secara spesifik. Saya ingin mencapai 200 pelanggan. Jadi harus diuraikan kemudian bagaimana caranya, apa langkah-langkah untuk memenuhinya, bagaimana jadwalnya, dan alat apa yang dipakai untuk mencapainya. Kalau itu sudah jelas, maka 50% sukses sudah kita raih. Sisanya adalah pelaksanaan dari apa yang tertulis itu. Kita tidak dapat mengatakan tahun ini tim marketing diharapkan dapat maju tanpa penjabaran yang spesifik dan tidak ada nilai kuantitasnya. Jadi buatlah visi itu secara spesifik, maka ia akan tercapai.

0: Selamat pagi responer semua. Kembali lagi dong bareng Aul di program Selamat Pagi. Ya, satu lagu dari Bilau Band telah kita putarkan yang berjudul Satu Langkah Kecil. Wow, lagu ini cocok banget responers diputar saat pagi yang butuh semangat ini. Responers, kita langsung dapat telepon nih responers pagi ini datang dari Uda Setan Letter W. Langsung saja kita angkat responers. Assalamualaikum Uda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Uda pagi ini?
1: Kabarnya alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Itu mana yang ditunggu Uda?
1: Iya, itu mana yang ditunggu. Kabawul balok ini kok.
0: Alhamdulillah sehat juga Uda.
1: Nak orang dari Ancol. Nak pai ke Sumatera. Patanya lah mau kawul. Di mana Cila?
0: Kecilannya kini tidak ada jadwalnya Uda. Kini paginya sama Awul Uda.
1: Oh, jadwalnya. Kini pagi era bayar rencak lah tuh.
0: Ayo.
1: Dawak siapapun pagi ko. Diterima.
0: Iya.
1: Sebabnya kan penyiar-penyiar yang terbaik gitu tuh.
0: Iya.
1: Walaupun nyo Awul. Walaupun Fiko. Silpan Wahari.
0: Iya.
1: Jojo. Oh, Dila. Iya. Cila. Marin, Cici, seluruhnya adalah penyiar terbaiknya Respon Radio.
0: Batu ya Uda. Uda lagi manga pagi kok Uda?
1: Hah?
0: Lagi manga Uda pagi kok?
1: Kok sedang kini kok sedang menghirui-hirui kopi. Wah.
0: Padi apa nama kopi mani
1: namo ya?
0: Iya.
1: Ya kalau nak dek pakai gula ora pokoknya mani.
0: Iya.
1: Ada gulanya kopi baik namanya lagi.
0: Iya.
1: Kak babi kok gini kok, boleh sehat. Iya Piko, awal gini tuh ya.
0: Iya awal udah. Napa aduh udah.
1: Napa aduh. Sampai ketemunya Pak Piko, alah Pak Ika Piko. Tapi kok tak kaju ya sedang lalu.
0: Iya.
1: Ya kok sedang makan, ya kok. Ketanya ya kok.
0: Kesadaannya udah.
1: Iya, kesadaannya ya kok.
0: Nah, udah pagi kok, Nio diputar lagu apa kok udah.
1: Kini kita request kok ya.
0: Iya.
1: Ya petang-petang barang per hari kan ada kita pakai request kok doha. Manusia kuat lah.
0: Manusia kuat udah.
1: Iyo.
0: Dicek dulu udah.
1: Bukan manusia kuat kok sedolanya.
0: Iyo. Dari Tulus ya udah.
1: Iyo dari Tulus.
0: Jadi udah.
1: Artinya Tulus penyanyi itu nya Tulus benar kan nyanyi itu.
0: Oke udah.
1: Tuh.
0: Ditunggu ya udah. Salam-salamnya lu udah.
1: Jadi ditunggu benar kok. Lagi kok lebat. Awal putar di sini.
0: Udah
1: dengar di sini kok.
0: Jadi
1: semua udah. Semua Pak Amrullah agak itu.
0: Oke.
1: Assalamualaikum lu lihat itu.
0: Iya, buliah udah.
1: Salamnya pertemu mana aku untuk Awal kok. Dan Allah setia menemani kami. Allah salah kata guys, kami masih sabarnya baru.
0: Dah udah.
1: Salam juga untuk responer sedolah yang salah. Dibungkui sih sedolah.
0: Oke udah.
1: Salam kompak kalau dibungkui itu lah meh lah kau nak.
0: Iya.
1: Celahnya kini kau nambungkui itu diganti lah dengan salam kompak tu.
0: Salam kompak. Oke.
1: Iya salam kompak. Kalau kau bungkui mungkui itu apa ya lah meh pokoknya.
0: Iya.
1: Iya spesialnya tu ha. Untuk bidadariku judulnya tu.
0: Oke udah.
1: Oke Piko. Piko lah banyak. Oke Awul.
0: Oke udah.
1: Awul putar senan. Kami dengar si kota.
0: Oke.
1: Ya terima kasih Awul.
0: Sama-sama udah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ya responers udah ada tuh yang gabung bareng Awul pagi ini. Pagi-pagi banget Uda Sultan Letter W langsung gabung bareng Awul. Dan Uda Sultan Letter W langsung request lagu Manusia Kuat dari Tulus. Dan tadi salam-salamnya udah disampaikan ya responers. Salam-salam kompak buat responers semua. Bukan lagi dibungkuh ya. Tapi salam kompak buat responers kita semua tentunya. Dan juga buat responers yang ingin bergabung juga seperti Uda. Dan boleh nih bergabung bareng Awul pagi ini. Mau ucapin atau mau kirim ulang tahun buat temannya, orang terdekatnya boleh. Atau mau diputarin lagu penyemangatnya pagi ini juga boleh ya. Nanti bisa bergabung lewat kontak di 08 21 55 66 8003. Atau WA di 08 11 66 22 930. Responers juga bisa bergabung lewat Facebook, Instagram dan juga TikTok. Jadi langsung saja dicari dan di DM Respon Radio 93.0 Official.

0: Untuk itu responers, tanpa berlama-lama kita putarkan terlebih dahulu satu requestan dari Uda Sutan Heterowe ini yang berjudul Manusia Kuat dari Tulus. So, selamat mendengarkan.
1: Bisa patahkan kakiku.

Pagi Besti, udah bangun atau masih rebahan di kasur? Daripada scroll-scroll sambil ngantuk, mending dengerin yang bisa bikin kamu melek. Ini dia, program Selamat Pagi. Program paling menyala, paling fresh, dan paling Gen Z. Mau info ringan buat nyalain otak? Ada. Mau kata-kata motivasi? Ada banget. Mau tips biar pagimu anti lemes? Fix ada. Kita bawain topik seru, vibes positif, plus ucapan ulang tahun buat kamu yang lagi berbahagia, biar pagimu makin on fire dalam mulai aktivitas. Apapun aktivitasmu, mau kerja, kuliah, sekolah, ngejar deadline, atau ngejar hati gebetan, mulai pagimu bareng kita di program Selamat Pagi. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 8 pagi, cuma di Respon Radio. Jangan lewatkan program Selamat Pagi. Semangat baru untuk harimu.

Yo, satu lagu dari BMTH atau Bring Me The Horizon yang berjudul Lost telah kita putarkan responar semua. Dan lagu itu telah membawa kita ke menit 37 di jam pertama ini. So, buat responers yang ingin bergabung tentunya masih bisa ya. Yang mau kirim ucapan ulang tahun, yang mau diputarin penyemangat paginya pada pagi ini boleh juga. Atau cuma berbagi salam buat orang terkasihnya, boleh banget. Nanti bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003 atau WA di 0811-6622-930. Responos juga bisa bergabung lewat media sosial kita, bisa lewat Facebook, Instagram, ataupun TikTok ya. Jadi langsung saja dicari dan di DM Respon Radio 93,0 Official. Oke responers, kita sampai jam 8, jadi jangan sampai kelewatan dan ketinggalan. Dan kita udah ada yang gabung pagi ini responers, datang dari Bang Aan yang gabung di WA kita. Langsung saja kita bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Respon FM Radio. Selamat pagi Kak Aul, pagi juga Bang Aan. Saya mau request lagunya dari Niji yang arti sahabat, sama lagunya dari Cowboy Junior yang terhebat. Oke Bang, nanti Aul putarkan satu-satu ya. Kita putarkan yang arti Niji dulu ya Bang, terus yang Cowboy Juniornya nanti di jam berikutnya ya. Gak apa-apa ya Bang, tolong lagunya di playin ya ke Aul. Lagu ini dihadiahkan khusus buat semua sahabat sejatinya aku yang ada di Villa Mutiara 04 Batang Jawa Tengah, terutama buat Abid Adam Hilmi Alfat, Haikal Algi, Ibra Kenji Kenzo, dan buat semua teman ngaji saya Atar Biyudani, dan sahabat sejati saya

Sekarang lagi mendengarkan Respon FM Radio lewat aplikasi streaming. Dan jangan lupa juga aku menyapa buat kakak Ami, kakak Fitri, dan kakak Zubi-Zubi yang hari ini juga lagi konsen terus di Respon FM Radio. Aku juga lagi konsen terus mendengarkan Respon FM Radio, Kak Aul, dari jam 6 pagi sampai jam 7 pagi, Kak Aul. Dengerin Respon FM sambil olahraga pagi saja, Kak Aul. Buat menemani hiburan olahraga pagi saya, biar tambah terhibur, olahraga lari-lari pagi saja sambil mendengarkan Respon FM Radio sampai olahraganya lari paginya selesai jam 7 pagi ini, Kak Aul. Salam spesialnya buat Kak Aul yang lagi siaran saja. Ucapan yang semangat terus ya siarannya, Kak Aul. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bang Aan. Terima kasih juga udah bergabung bareng Aul. Dan pagi ini udah produktif ya, Bang Aan. Udah melakukan satu langkah kecil pagi ini, yaitu olahraga. Oke, semoga konsisten terus ya paginya, Bang Aan. Dan mungkin lagunya habis ini langsung Aul putarkan ya. So, buat responers yang ingin bergabung, Aul tunggu ya. Jadi jangan sampai kelewatan dan ketinggalan. Untuk itu, kita putarkan satu lagu dari Neji, artis sahabat. Selamat mendengarkan.

0: Wah, ngantuk lagi. Dengerin musik dulu ah, biar gak bosan di perjalanan.
1: Emang lagi kece, tapi bukan sok kece.
0: Wah, enak banget nih lagunya.
2: Jangan menggunakan headset pada saat mengendarai kendaraan. Jaga keselamatan Anda dan jadilah pelopor dalam berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon.

Good morning semuanya responers. Telah kita putarkan satu lagu dari Glenn Fredly yang berjudul My Everything. Dan lagu itu telah membawa kita ke menit 50 di jam pertama ini. So buat responers yang ingin bergabung tentunya masih bisa, meskipun kita berada di penghujung jam pertama ya. Kita bakalan ada nanti jam kedua. Jadi pantengin terus Respon Radio 93.0 official ya responers. Nah buat responders yang ingin bergabung, boleh bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003 atau WA di 0811-6622-930. Responders bisa bergabung, mau kirim ucapan ulang tahun, mau diputerin penyemangat paginya pada pagi ini juga boleh, atau cuma berbagi salam buat orang terkasih atau orang terdekatnya juga boleh. Nanti bisa juga bergabung lewat media sosial kita ya responders. Bisa lewat Facebook, Instagram, ataupun like ataupun TikTok kita ya. Jadi langsung saja dicari dan di DM Respon Radio 93.0 official. Oke responders, awal tunggu ya. Jadi jangan sampai kelewatan dan ketinggalan. Nah responders, pagi ini kita ngobrol tentang satu hal yang kadang kecil tapi efeknya bisa besar banget buat memulai hari responders, yaitu playlist penyemangat pagi. Menariknya setiap orang punya cara sendiri buat menghidupkan pagi mereka. Ada yang butuh suasana santai dulu sambil bikin kopi, ada yang baru bisa melek kalau suasananya langsung penuh energi, dan musik sering jadi teman pertama sebelum kita benar-benar siap menghadapi aktivitas. Playlist pagi itu sebenarnya bukan cuma soal lagu cepat atau ramai, tapi soal suasana yang bikin hati pelan-pelan ikut bangun. Kadang yang dicari bukan semangat yang meledak-ledak, tapi rasa ringan, rasa kalau hari ini kayaknya bisa dijalani. Benar banget ya responders. Musik di pagi hari juga sering jadi pengatur mood. Kalau paginya dimulai dengan suasana yang nyaman, biasanya aktivitas sampai siang jadi lebih enak dijalani. Mau itu berangkat kerja, kuliah, sekolah, atau bahkan yang masih rebahan sambil ngumpulin niat buat mandi. Semuanya jadi terasa lebih manusiawi kalau ditemani musik yang pas. Dan lucunya kadang ada satu lagu yang langsung bikin kita ingat hal baik. Bisa ingat perjalanan pagi, suasana jalanan habis hujan, atau momen ketika hidup terasa baik-baik aja. Itu kenapa playlist pagi sering terasa personal banget. Nah, pagi ini coba deh perhatiin responders. Tipe playlist responders itu yang seperti apa sih? Yang bikin pelan-pelan semangat, yang bikin pengen produktif, atau justru yang bikin pagi terasa lebih tenang dulu sebelum sibuk dimulai. Karena kadang pagi yang baik itu bukan tentang seberapa cepat kita bergerak, tapi tentang seberapa nyaman kita memulai hari. Untuk itu responders, stay bareng Aul di program Selamat Pagi karena bakalan ada musik-musik yang bisa mengisi energi responders pagi ini. Nah, kita putarkan satu lagu dari Weird Genius featuring Prince Huzen yang berjudul Sweet Scar habis ini. Dan mungkin langsung saja kita putarkan dan Aul ucapkan selamat mendengarkan.

Kadang ada kenangan yang gak benar-benar pergi. Bukan karena kita masih mau kembali, tapi karena pernah ada rasa yang begitu dalam sampai lukanya pun terasa manis. Itu dia makna dari lagu yang telah kita dengarkan tadi, Sweet Scar dari Weird Genius featuring Prince Hussein. Dan lagu itu ternyata udah membawa kita ke penghujung di jam pertama ini ya Responders. So buat Responders jangan khawatir ya, karena nanti Aul bakalan kembali tentunya di jam kedua. Jadi buat Responders yang ingin bergabung, Aul tunggu di jam kedua, jangan sampai kelewatan dan ketinggalan. Dan sebelum kita benar-benar menutup perjumpaan kita di jam pertama ini, kita putarkan terlebih dahulu satu lagu dari Little Mix yaitu Power. So selamat mendengarkan.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, usahakan untuk tetap tenang. Kepanikan hanya akan menambah suasana menjadi lebih buruk. Gempa bumi yang terjadi biasanya hanya awalan yang akan diikuti oleh gempa yang lebih besar lagi. Karena itu jauhkanlah diri Anda dan keluarga dari bangunan kaca, jendela, atau apa saja yang bisa jatuh, seperti lampu gantung, lukisan, dan sebagainya. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.